0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Gebah, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: One One Point Three FM.

0: girl, we need to run this back.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman-teman.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Thank you.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Teman terbaik kamu.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
4: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM, Pro 2 Gunung Sitoli. Teman.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Eh, denger gak? Ada suara adem banget ya. Kayak nyanyi gitu.
1: Hah? Jangan ngaco deh. Kita lagi di tengah hutan ini. Mana ada orang yang nyanyi. Apalagi siang bolong. Ih, jangan-jangan kamu.
0: Diam, coba denger lagi.
1: Ya, hanya suara angin.
0: Dan dedaunan yang bernyanyi.
1: Iya, kalau pohon-pohonnya banyak begini, daun-daun kayak gini bikin musik alami ya.
0: Coba ya bayangin kalau pohonnya ditebang, suara itu hilang.
1: Kalau semua pohon hilang, kita nggak bakal dengar suara daun lagi dong. Bahkan udara pun jadi penguap.
2: Satu pohon yang tumbang artinya ada ribuan helai daun yang hilang. Udara bersih jadi pengap, rumah satwa hilang, dan harapan masa depan pun ikut lenyap.
3: Satu pohon menjadi nafas bagi ribuan jiwa. Jangan sampai suaranya benar-benar hilang.
4: 101.3 FM.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: One One Point Three FM.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik

10K atau 100K di media sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas.
5: Anjir, goblok
6: Edil,
5: banget.
6: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
7: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
8: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
9: RRI Pro 2.
10: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: masa udah masuk kerja? Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Yeay! 101,3 FM, Pro 2 RR.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinau.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.700

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung

sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: sorry.
1: Ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Selamat 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoi.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: 101,3 FM, Pro 2

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi

Zero Hour. Satu koma tiga FM Pro 2 RR.

merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat

melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi

0: kode sintaks buat error, belum lagi string dan C++, Python, semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan ya. Susah dimengerti.
0: Bisa jadi gitu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Ada Byron atau sekarang dikenal dengan nama Ada Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun 1 tahun yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis, yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.
2: Lalu 1,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sip.

Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang. Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip

107,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situlu, teman terbaik kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urulan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
0: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Satu 1,3 FM Pro 2.

0: nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

kita semua bahwa siaran RRI masih terus hadir di setiap harinya, memberikan informasi dan hiburan untuk Anda sekalian. Dan tentunya RRI juga masih terus eksis, masih terus mengudara di setiap harinya. Dan kenapa mesti harus live di satu gasnya? Hidup ini butuh pertemanan ya. Jadi tidak hanya berteman di dunia nyata saja, kita perluas silaturahmi kita juga melalui sosial media. Di sosial media tentunya ini memanfaatkan media platform ke hal-hal yang positif begitu ya. Dan kenapa mesti harus live di satu gasnya? Karena kita kalau tugas tuh di studio itu sendiri ya, jadi tidak ada teman begitu ya, kurang lebih teman-teman ya suasananya. Jadi sore hari ini dan setiap harinya juga kita tugasnya sendiri-sendiri. Jadi agar tidak suntuk boring di satu gasnya, kita live seperti ini supaya ada interaksi dan komunikasi. Yang tidak kenal maka kenal, yang jauh maka lebih dekat lagi di hati begitu ya. Seperti Kak Jaliyah Winarti. Ini Kak Jaliyah RRI juga atau bagaimana nih Kak Jaliyah Winarti? Terima kasih untuk informasinya. Bang Dian atau Kak Dian, terima kasih. Mr. Hareva, ada Bambo 130, kita sapa lagi. Ada Tony Zai, Ayah Putri, terima kasih. Ada Steph Lahagu, Delvi Taria, kemudian ada Rani Safira, ada IRSYL, semangat, siap kakakku. Ini kakak yang pegang akun atau abang atau si kecil gitu ya. Mr. Arefa, ya ahu kembali abangku Mr. Arefa yang jauh-jauh dari Nia Selatan. Ada Fenty Zenrater request lagu di ujung jalan nih bang. Oke, nanti kalau sempat kita bakal puterin lagunya ya. Bang Deswar, terima kasih. Ada Vilase, kemudian ada Herek Gusti, terima kasih. Ada Om Diki juga, thank you. Kemudian ada siapa lagi nih, coklat begitu ya. Vin Hallett juga, terima kasih untuk Vin Hallett. Kemudian ada siapa lagi, kita lihat lagi. Ada Hareva Iriansa Sale, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Sehat selalu untuk semuanya. Salam buat Indah ya, dan Indra Zen ya, dari RRI Banten. Wah, jauh ya ternyata RRI Banten. Oke, nanti kita sampaikan salamnya. Ada Bang Dedi juga, terima kasih. Ada Bang Sanhart, terima kasih Bang Sanhart. Kemudian ada siapa nih ya, sorry untuk Anda yang mungkin saat ini kita tidak bisa menjangkau tulisan untuk bisa membaca nama akun Anda. Kalau misalkan tulisannya agak susah begitu ya, dengan tulisan karakter pesan gitu ya, untuk nama akunnya mohon maaf sekali. Ada Kamil, terima kasih untuk Kamil. Ada Zal juga, terima kasih. Ada Adik Noel juga, bintang kehidupan juga ya. Abang Yoris Lauli, terima kasih Bang Yoris. Weldy Ahmad juga, terima kasih. Pokoknya Anda yang berkesempatan mampir di sini, terima kasih untuk semuanya. Salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 20 atau pukul 8 malam ini. Kita putarkan lagu berikut ini. Ada Samson dengan Di Ujung Jalan.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di mana saja Anda berada. Pendengar, kami masih terus hadir di musik dan informasi untuk Anda saat ini hingga ke formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Gunung Sitoli akan menyampaikannya sehari ini, mengabarkan berita-berita update di 4 kabupaten 1 kota hasil dari liputan tim reporter RRI Gunung Sitoli dan RRI Nia Selatan yang dikemas dalam program Nia hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini, kami ucapkan selamat sore, selamat bergabung untuk Anda, baik Anda yang mendengarkan kami di 96,2 MHz, di streaming online di aplikasi RRI Digital dan juga dari akun live kami saat ini. Iren Zebua, selamat sore Iren, selamat menikmati dari suasana liburnya ketika kalender merah di aktivitas rutinitas yang biasanya kita sibuk dengan pekerjaan Senin sampai Sabtunya. Ketika ada kalender merah di tengah-tengah hari dalam sepekan ini, kita pastinya lebih lega sedikit begitu ya, merasakan lega. Karena kenapa? Karena kita punya kesempatan untuk bisa mengurus segala sesuatunya di luar dari pekerjaan-pekerjaan rutinitas kita begitu ya. Jadi pekerjaan rumah juga ya lumayan lah bisa diberes-bereskan begitu ya, sedikitnya begitu. Terima kasih untuk Pak Makim, kemudian BM79 juga, Pak Mulyadi. Apa kabar Pak Mulyadi? Oke, ada Iren Zebua. Wah, Iren. Wis. Kita terbangkan buat Iren gitu ya. Semangat love-nya di sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Kemudian BM79 juga. Wis, Bang Yoris juga. Wah. Ini udah pada semangat sore hari ini kalau dapat libur gitu ya. Dapat libur sore hari ini, lempar-lempar berkah gitu ya buat satu sama lain, udah sangat luar biasa banget ya. Pak BM79 yang mengirimkan beberapa tampilan ya kan, berkatnya untuk sore hari ini, terima kasih banyak, sukses selalu di tempat tugas baru. Kita juga nggak tahu perkembangan informasi update-nya apakah masih stay di Pelabuhan Roro Teluk Dalam Nia Selatan atau sudah hijrah di suasana tugas baru, belum dapat info update-nya juga ya. Jadi kalau teringat dengan Pelabuhan Roro, ada satu tempat tongkrongan santai di sana yang dinamakan Kopder, Kopi Dermaga. Nah, di situ biasanya teman-teman ngumpul duduk santai sambil ngopi-ngopi. Apalagi sore-sore seperti ini ya, paling tepat duduk santai di Pelabuhan Roro Teluk Dalam Nia Selatan. Itu waktu masih bareng dengan Pak BM gitu ya. BM untuk nama akun, tapi sebetulnya disapa Pak Mulyadi gitu ya. Pak Mulyadi ya, terima kasih Pak Mulyadi. Kemudian Iren Zibo juga terima kasih. Bang Yoris Lauli juga terima kasih sudah mampir di sini dengan tulisan Iren Zibo, sehat selalu Bang. Oke, Iren juga sehat selalu ya. Terima kasih sudah bergabung, menyempatkan hadir di sini. Ada Pak BM79 katanya ditunggu ngopi di Medan Bang. Wah, Pak Mulyadi ternyata sekarang udah di Medan aja nih tugasnya gitu ya. Cukup jauh nih buat ngopi, berat di ongkos ya, dari GNS KNO aja udah berapa nih harga tiket pesawatnya ya. Jalan darat udah pusing duluan gitu ya, dari Sibolga ke Medannya. Tapi gak apa-apalah, next time mana tahu ya kan, kita gak tahu umur panjang, rezekinya juga, terus kita bisa jalan-jalan di kota Medan dan bisa ketemu sama Pak BM79 yang udah memberikan informasi dan penawaran gitu ya. Jangan lupa ngopi ditunggu di Medan. Wah, kita ditunggu nih ngopinya di Medan. Ada tempat yang lebih kurang jauh gitu Pak BM. Ada Palma Kim juga, terima kasih. Tadi siang aku mau gabung di Prodangdu, tapi kayaknya tadi gak buka acara requestnya. Iya, untuk saat ini kita gak buka requestnya. Mungkin ada kesibukan-kesibukan lain dari teman-teman di sini begitu ya. Terima kasih untuk Palma Kim, Pak BM sekali lagi thank you. 79 yang udah mengirimkan kopi dari Medan. Ini cita rasa kopi dari Medan, jadi penasaran gitu. Wah, ada ayam gepreknya juga gitu ya. Udah makin seru aja nih sore hari ini gitu ya kan, makan ayam geprek ditemani sama secangkir kopi dingin. Itu kayaknya kopi dingin gitu ya. Oke, Theo, terima kasih. Sore Mas Put, sore juga kembali. Ada Miki Ana, ada Tian, kemudian juga buat semua-semua ada Anis di sini yang sudah menyempatkan mampir di sini. Terima kasih buat semuanya. Dan teman-teman, ada Hendra juga yang sudah hadir di sini, dan kita hadir terus di musik informasi untuk Anda
hingga ke formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, Pro 1 Gunung Sitoli akan menyampaikan Nias hari ini, mengabarkan berita-berita update di 4 kabupaten 1 kota yang diliput oleh teman-teman tim reporter RRI Gunung Sitoli dan juga RRI Nias Selatan, begitu ya. Terima kasih buat Umbar yang sudah mampir di sini. Bang Yoris katanya abangku, siap Bang Yoris, salam kembali. Ada salam juga dari Iren untuk Bang Yoris Lauli, gitu ya. Ada Lim. Nah, kali ini kita putarkan lagu yang lagu ini juga dilombakan atau diaudisikan pada ajang Bintang Radio 2026. Sekali lagi, untuk Anda yang punya bakat dalam dunia bernyanyi, dalam tarik suara, jangan lupa daftarkan diri Anda dengan syarat ketentuan yang sudah ditentukan, yakni batas umur minimal 16 tahun dan maksimalnya 25 tahun. Jadi ada lomba yang dinyanyikan untuk kategori pop pria dan lomba yang dinyanyikan untuk kategori pop wanita, begitu ya teman-teman ya. Dan juga ada 10 lagu kategori lagu daerah yang teman-teman juga tinggal bisa milih, begitu ya. Dan daftarnya silakan daftar secara online dan juga offline. Kalau online bisa scan barcode dari akun kita, tinggal lihat aja info lebih lanjut di akun Facebook RRI Gunung Sitoli dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Dan kalau misalkan daftarnya secara offline, silakan langsung datang ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba. Jadi buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Tutup pendaftaran atau batas pendaftaran yakni tanggal 30 Agustus 2026. Jadi masih ada waktu kurang lebih 5 hari ke depan, begitu ya. Karena ini sudah kalender 25 ya. Oke, terima kasih Bang Yoris Lauli dengan tulisan abangku, kasih lagu satu aja judulnya Luka di Sini. Bang, oke kalau bisa gitu ya. Luka di Sini ya, Luka di Sini. Ini di sana senang, begitu ya. Oke. Luka di sini.

0: 103 FM teman terbaik, kamu teman berdua. Hai, balik lagi bareng aku pastinya di sore hari ini teman berdua ya, di cuaca yang rada-rada mendung ini. Nah teman berdua, kayak biasa nih di hari ini kita bakal temenin kamu 1 jam ke depan di acara Ampuh bareng sama Kak Sen ya. Anak muda punya harapan nih Kak Sen ya. Dan ternyata teman berdua ada yang berbeda di akhir bulan ini ya Kak Sen ya. Iya, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Dan pastinya nanti langsung dikenalkan langsung sama Kak Sen ya Kak Sen ya. Terus juga suka deh tema kali ini, remaja merdeka. Waduh, emang remaja merdeka itu seperti apa sih gitu ya, versi narasumber kita di, kalau tahu minggu lalu versi Kak Sen sendiri ya?
1: Versi banyak orang.
0: Versi banyak orang, kalau sekarang versi narasumber kita yang langsung hadir di studio ya. Oke, baiknya kayaknya kita langsung serahkan Kak Sen nanti perkenalannya langsung dari Kak Sen aja kali ya. Silakan Kak Sen.
1: Oke, bola panasnya saya terima Kak Nadia. Selamat sore Sobat Pradua. Senang sekali akhirnya kita bisa duduk manis di kursi panas Pradua.
0: Waduh.
1: Dan betul sekali hari ini saya bawa tamu spesial dari dua generasi loh.
0: Oke, itulah yang berbeda di di minggu ini ya.
1: Yang satu generasi Y ya Bu ya. Y itu saya, generasi X ya Bu ya.
0: Oke.
1: Nah, kalau milenial itu saya generasi Y atau Y. Karena dia kayaknya generasi Z.
0: Iya, aku Gen Z.
1: Kayaknya Opuas masih generasi Z. Berarti ini dua generasi.
0: Bener ya? Bener. Ada dua Gen Z di sini. Ada dua Gen Z nih.
1: Ada dua Gen Z. Tiga generasi dong.
0: Iya dong.
1: Gen Z, Gen Y, and Gen X.
0: Keren-keren. Tangan
1: narasumber kita. Dan memang benar-benar spesial karena kita pengen melihat perbandingan antara generasi remaja merdeka generasi X dan remaja merdeka generasi Z. Kira-kira sama enggak sih konsepnya? Gitu. Nah, kenapa ini kita angkat, karena sekaligus kita mau merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-81. Betul. Pernah loh karena dia tuh kasih tanya, "Guys, menurut kamu merdeka itu seperti apa sih?" gitu ya. Okay. Ya, merdeka itu gini Kak, harusnya dapat beasiswa, bayar, makan gratis semuanya gitu. Oke, saya bilang, "Jadi kalau udah kayak gitu udah benar-benar merdeka ya menurut kamu?" gitu. Terus dia mikir ulang lagi. Kayaknya enggak juga sih Kak. Terus saya juga kenapa ini kita angkat, karena di media sosial kita melihat banyak sekali anak-anak yang terlalu merdeka karena dia terlalu kebablasan merdekanya, dan ternyata pada akhirnya mereka sebenarnya sedang memenjarakan dirinya. Nah, itu ya, jadi bahaya gitu ya. Terlalu merdeka, sebenarnya kamu sedang mempersiapkan penjara untuk jiwa kamu. Contohnya nih karena dia kebetulan Kak Sen ada mahasiswa yang sekarang sudah jadi alumni. Dia bekerja di pusat rehabilitasi. Kebetulan di pusat rehabilitasi itu ada anak remaja, dan anak remaja ini memang masuk ke rehabilitasi itu karena dari SMP main game terus, ya main game terus, tanpa sadar ternyata dia jadi kecanduan, sampai-sampai nggak ingat makan, nggak ingat mandi, nggak ingat tidur, pokoknya kerjanya main game terus. Akhirnya orang tua kewalahan dan lalu dimasukkan secara paksa ke rehabilitasi. And you know what happened next? Nggak pegang HP, dia tuh gini-gini juga.
0: Terlalu ketergantungan
1: gitu. Nah, terlalu bebas tadinya kan, tanpa sadar sedang membuat penjaranya sendiri gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi cukup sulit untuk diterapi kan pada akhirnya, padahal ini usia yang penuh dengan proses perubahan yang signifikan, dan kalau kamu nggak mengimbangi dengan proses belajar, yang kita khawatirkan adalah anak remaja sedang menyanyiakan kemerdekaan yang sebenarnya. Oke ya. Jadi kita pengen dengar nih pendapat dari kamu anak muda ya, anak remaja, merdeka itu seperti apa sih versi kamu? Nah, kalau kamu ingin menyampaikan pendapat kamu silahkan. Call kita di 0811 655 5101 sampai apa gue. Oke, okay, kalian juga live di TikTok dan juga di Facebook. Dan kita juga live langsung di RRI Pro 2 ya Facebook. Nah, kamu juga bisa langsung komentar, bahkan bisa call kita sekalian titip pesan akan kami sampaikan. Beruntungnya suara kamu akan didengarkan di seluruh Indonesia dan melalui channel RRI gitu ya. So, kita tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita berkenalan dulu dengan dua generasi narasumber kita hari ini. Oke, yang pertama silakan Ibu boleh memperkenalkan diri, siapakah narasumber kita ini, silakan Ibu.
2: Oh, saya dulu?
1: Iya.
2: Oke, terima kasih ya. Ini pertama kali saya bersama dengan orang-orang yang luar biasa.
0: Okay.
2: Ya. Saya Jenny, saya gembala di GKDI dan saya sangat concern dengan remaja. Jadi saya happy bisa ada sama Kak Sen untuk ngobrol tentang remaja.
0: Izin Bu, Bu Sen bisa diiniin mic-nya agak rada-rada samar-samar nih. Tadi kayaknya kasih juga kayaknya harus dideketin deh. Agak serak-serak gimana
1: gitu. Makasih Kak Nadia.
2: Thank you.
1: Ya, jadi Ibu, kita sedang bersama dengan Ibu Jenny. Ibu Jenny adalah salah seorang gembala di gereja GKDI Jalan Anggrek. Dan menariknya gereja ini meskipun masih kecil gitu ya, mereka punya pelayanan yang sangat fokus di remaja. Dan memang saya sendiri sebagai pemerhati remaja sangat berharap komunitas apapun, lembaga apapun, mulai melirik usia remaja. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi puncak bonus demografi. Dan ini memungkinkan kita akan kewalahan saking begitu banyaknya jumlah mereka. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan, anak muda ini bisa jadi masalah bagi negara kita. Jadi ya, saya bersyukur dan berterima kasih untuk Ibu Jenny yang mau hadir. Meskipun tadi sempat agak tersesat ya Bu ya?
2: Tersesat, ke gunung.
1: Hampir ke gunung. Oke, tadi sudah ada Eva Pardede juga yang sudah menyampaikan pendapatnya. Tapi nanti Kak Sen baca ya. Nah, kita ke narasumber berikutnya dari Gen Z. Silakan.
3: Asik. Halo. Halo teman-teman semua.
1: Halo.
3: Nama saya Boas Setiaman Hulu. Alamatnya di Mudik. Dan sekarang umur saya hampir 17, bulan 9
1: ya,
3: nantinya.
1: Hampir 17. Jadi ceritanya kecepatan masuk.
3: Iya, masuk sekolah. Sekarang masih 16 tapi sudah tamat dari sekolah.
1: Sudah tamat ya, berarti
3: sudah
1: alumni
3: tamat.
1: Ya. Masih
3: sudah alumni.
1: Umurnya masih 17 tahun.
3: Betul, Kak.
1: Gitu ya. Nah, saya juga punya kisah menarik nih karena dia tentang Bang Boas gitu. Kenapa saya bilang, saya pernah tanya ke dia, "Boas, kamu tuh main game gak sih kayak kawan-kawan kamu gitu kan?" Terus dia bilang, "Enggak tante." "Leh, kenapa gak main game gitu ya? Orang teman-teman kamu tuh pasti kalau lagi gak ada kegiatan tuh main game gitu."
2: Iya, benar.
1: Nanti kita tanya alasannya. Dan itu yang menurut saya, wow, anak ini sudah merdeka. Makanya juga saya memberanikan diri untuk mengundang dia sore hari ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke pertanyaannya saja ya. Oke, menurut Bang Boas nih ya, sebagai anak remaja di era saat ini yang penuh dengan tantangan, godaan gitu, yang banyak tawaran gitu ya, membuat anak remaja bebas untuk punya pilihan, punya definisi begitu kan. Nah, kalau bagi kamu sendiri nih, kasih yang pengen tanya, menurut kamu secara pribadi, remaja merdeka itu seperti apa sih seharusnya gitu?
3: Oh iya, silakan. Kak Sen, kalau menurut saya sendiri, pendapat saya pribadi, remaja merdeka itu bukan berarti bebas melakukan apa saja, tetapi dia bebas untuk berpikir, memilih, dan dia juga bebas untuk menentukan arah hidupnya, tujuan ke depan apa. Tetapi juga tetap memikirkan apa konsekuensinya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi itu tidak lupa ya konsekuensinya ya. Oke, okay, sebentar kita catat dulu. Agak mirip nih dengan Eva Pardede di TikTok saya mengatakan merdeka itu artinya bebas menjadi diri sendiri gitu ya. Kita kita close dulu ya. Tadi kata Boas, merdeka itu bebas berpikir, bebas memilih, kemudian satu lagi bebas
3: Menentukan arah hidup.
1: Arah hidupnya. Wah, ini ya versinya Boas nih gitu. Kemudian yang penting jangan lupa ada konsekuensinya. Menarik nih. Satu sisi bebas, tapi jangan lupa loh ya, ada konsekuensinya dari kebebasan kamu itu.
3: Iya, betul,
1: Kak. Itu ya patokannya ya. Jadi bebas di dalam konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Oke, menurut kamu nih, kamu sendiri udah merdeka enggak?
3: Kalau untuk saat ini, saya memang belum benar-benar merdeka. Tapi masih dalam perjalanan. Perjalanan dalam tahap belajar menuju kemerdekaan. Buktinya adalah saat ini saya mulai belajar hal-hal yang saya minati dari kecil dan mau coba kembangkan hal-hal itu supaya bisa berguna.
1: Ya. Nah, berarti itu dia, salah satu kemerdekaan yang sedang kamu tekuni adalah bagaimana kamu mengembangkan apa yang kamu minati begitu.
3: Betul.
1: Ya. Untuk nanti mempersiapkan masa depan kamu. Oke, okay, thank you. Bang Bos, nanti kita nanti boleh di-spill ya pengalaman terkait main game itu ya. Kasian pengen kamu share, tapi nanti aja. Sekarang kita boleh, tanya Kak, ke Ibu Jenny nih. Ibu Jenny pusing gak sih lihat anak remaja sekarang?
2: Aduh. Dulu dikedipin mata sama orang tua langsung tahu nih.
1: Gitu ya, dikedipin teng gitu kan. Diplototin aja.
2: Atau cuman lihat aja udah tahu nih harus apa ya, gitu ya.
1: Sekarang gimana?
2: Nah, remaja sekarang tuh beruntung ya karena punya banyak kemerdekaan sebenarnya.
1: Oh.
2: Ya, mereka lebih bebas berekspresi. Merdeka itu sebenarnya bebas ya untuk berekspresi. Tapi nah, beruntungnya kalau aku ngelihat zaman sekarang ini kan banyak parents yang sudah teredukasi.
1: Harusnya ya.
2: Mm-mm. Dan banyak begitu banyak fasilitas yang orang tua bisa belajar untuk membuat anak itu bebas ya berekspresi untuk seperti yang tadi Boas bilang, mencari potensi dari mereka. Nah, kalau saya sendiri di zaman saya tuh, kalau nah puji Tuhannya saya itu dibesarkan di keluarga yang baik, ya ada nilai-nilai yang baik dan ya itu menurut saya itu kemerdekaan buat saya difasilitasi untuk pendidikan yang baik dan nilai-nilai yang baik dalam keluarga. Tetapi kadang saya merasa saya tidak bebas untuk ya makanya saya bilang anak sekarang bersyukur ya banyak orang tua yang belajar untuk mereka bisa menerima pendapat anak berdiskusi
1: yang sekarang
2: ya yang sekarang. Nah yang sekarang jadi saya juga sangat concern sama orang tua untuk bisa punya waktu diskusi dengan anak-anaknya di zaman saya dulu. Dan saya bilang, saya bersyukur dalam keluarga yang bagus, tapi kadang-kadang saya merasa tidak bebas berekspresi. Kebanyakan nasihat, seperti banyak remaja, rasanya aduh kayaknya nasihat itu pengennya saya pengen lari dari situ ya.
1: Gitu ya.
2: Karena kan contoh nih, waktu kita nonton bareng nih, nanti ada film yang kayaknya kurang bagus, nanti langsung muncul nasihat. Dan rasanya saya tuh bukan itu yang saya maunya begini. Tapi itulah kebebasan berekspresi, berpendapat itu kurang di saat itu. Salah satunya contoh zaman saya itu yang lebih dilihat tuh kalau kamu jadi dokter, kamu jadi insinyur. Jadi maksud orang tua baik, cuman karena ada diskusi saya selalu menjadi anak manis, ngikutin aja. Saya didorong untuk jadi dokter, kayak gitu. Saya sebenarnya nggak pengen di situ, ya tapi karena itulah dalam berpendapat bukan satu hal yang cukup merdeka buat kami saat itu, sehingga saya ngikutin. Ya akhirnya singkat cerita, ya nggak jadi dokter karena karena bukan passion saya, tapi jadi insinyur sih. Nah paling tidak untuk membanggakan orang tua, tapi itu sebenarnya di satu sisi ada kemerdekaan yang saya secara pribadi dapat, yaitu fasilitas yang bagus ya, penerimaan yang bagus, tapi dalam hal berpendapat kurang. Itu kita tidak tidak bisa berpendapat dengan seperti anak-anak sekarang. Saya punya anak, mereka bisa ngomong bebas, saya mau ini, saya mau itu. Nah waktu zaman saya belum ada seperti itu. Nah itu yang saya bilang, jadi bedanya sekarang berekspresi itu lebih mudah. Sebenarnya kemerdekaan itu lebih banyak dibanding zaman saya sebenarnya.
1: Nah inilah ya menariknya kalau kita undang dua generasi gitu ya. Nah jadi kalau menurut Bu Jenny lebih beruntung anak sekarang gitu ya, lebih bebas berekspresi, lebih merdeka mereka. Mereka lebih punya peluang, lebih punya change, lebih punya kesempatan banyak sekali untuk mengembangkan diri, pokoknya bebas menyatakan dirinya. Kalau zamannya Bu Jenny bebas juga sih, cuma ya itu tadi, bebas dalam diatur dulu gitu, begini-begini, tapi ya bebasnya di dalam itu gitu ya. Nah, sekarang nih kita coba role play, kita balikan ya. Bos, kamu coba dia berangan-angan hidup di dunianya Bu Jenny dengan kondisi begitu. Kemudian Bu Jenny hidup di hidup sekarang ya, atau Bu Jenny jadi remaja nih kira-kira ya. Tadi Bu Jenny sudah bilang sih kalau zaman dulu sekali kedip aja tuh udah takut gitu ya. Kemudian kalau zaman sekarang kayaknya nggak terlalu ya Bang Bos ya.
3: Iya Kak.
1: Gitu ya. Nah, kamu pengen nggak masa remaja seperti yang dialami oleh Bu Jenny kira-kira?
3: Ya kalau kami remaja saat ini ya untuk pola seperti itu tidak nyaman lah.
1: Tidak nyaman ya.
3: Tidak nyaman.
2: Ya, ya.
1: cukup jujur ya Bu Jen ya,
3: tidak nyaman.
2: Seperti itu yang saya bilang seperti tadi, kebanyakan remaja tidak suka banyak, terlalu banyak nasihat.
1: Gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau Bu Jen dibawa ke dunianya bos nih gitu, kan kalau tadi ya remajanya banyak aturan segala macam. Nah sekarang diberi kebebasan nih, karena memang orang tuanya sendiri udah mungkin udah belum mengerti bahwa anak remaja tuh nggak perlu diatur, nggak terlalu diikat dan lain sebagainya. Bu Jen nyaman nggak kalau dibawa ke kondisi itu? Malah ngarep kali ya, atau gimana?
2: Misalnya saya jadi ini saya jadi anak remaja
1: iya,
2: sekarang
1: di zaman sekarang.
2: Sebenarnya juga punya tekanan sendiri sih. Kenapa? Karena kan kebebasan itu kadang-kadang memang harus dipertanggungjawabkan. Jadi pada waktu saya pengen saya di lingkungan yang tidak mendukung, itu membuat saya juga jadi tertekan sendiri karena kebanyakan remaja sekarang tuh bebas di luar batasan-batasan sebenarnya. Jadi banyak kalau saya lihat, justru saya merasa takut juga kalau saya di kondisi sekarang karena banyak sekali tekanan yang saya tuh mungkin nggak bisa ngadapin.
1: Itu ya. Ternyata kalau dipindahkan generasinya dua-duanya bakal bingung.
2: Masing-masing ada plus minus. Ada di zaman saya merasa cukup terbantu sebenarnya karena nggak sebanyak tantangannya tidak sebanyak zaman sekarang.
1: Okay. Boleh nggak kita ambil kesimpulan ya bahwa pada dasarnya semua orang ingin bebas, gitu
0: Iya, benar-benar.
1: Kita ambil kombinasinya ya. Semua orang pengen bebas berekspresi, tapi harus catat ada konsekuensi juga yang harus kita pertanggungjawabkan, sehingga kebebasan kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Dim?
0: Yes. Iya betul. Betul.
1: Saya pikir banyak orang tuh akan setuju dengan ini ya. Apalagi anak remaja itu juga sudah bebas, udah mulai lebih kritis gitu, sudah secara kognitif dia sudah bisa berpikir abstrak sebenarnya. Tinggal orang tua konsisten bahwa ini loh konsekuensinya. Cuma kan kadang-kadang orang tua kan setelah anak menghadapi konsekuensi, ya kasihan gitu-gitu kan. Udah deh akhirnya anak remaja nggak mengerti konsekuensinya. Tapi boleh lah ya kita simpulkan begitu ya. Bahwa yang terbaik adalah kamu boleh bebas gitu ya, tetapi tetap jangan lupa ada konsekuensinya sehingga diperlukan batasan-batasan tertentu. Mantap, Bang.
3: Mantap, Kak.
1: Oke, kita ke Bang Bos dulu ya, Bang Bu Jani ya. Tadi saya teringat kalau dia tuh enggak suka main game gitu. Jarang loh karena dia serius deh.
0: Iya, anak muda gak sekarang ya.
1: Enggak pernah saya lihat anak remaja enggak main game beneran.
0: Iya, benar-benar.
1: Gimana tuh Bang Bos? Apa kisah di belakang gitu sehingga Bang Bos memutuskan untuk tidak bermain game online? Kan pernah diajak teman-temannya kan?
3: Iya, pernah, Kak.
1: Oke, boleh diceritakan Bang Bos gimana tuh kisahnya?
3: Nah itu dia awalnya ya saya merasa ini tidak bebas ya karena memang dari orang tua juga orang tua sangat melarang keras untuk bermain game.
1: Melarang keras ya.
3: Jadi aku masih ingat itu pas awal-awal mungkin kelas 5 SD lah. Aku mulai punya HP.
1: Kelas 5 SD ya?
3: Iya.
1: Terus
3: ngelihat teman-teman semua ada game yang sedang viral. Nah, mau coba, tapi di keluarga kami juga, di situ orang tua selalu ingatkan. Ya awalnya merasa kesepian ya, karena setiap teman-teman kumpul ya mereka akan bahas itu.
1: Bahasnya game ya?
3: Bahasa game, aku nggak tahu.
1: Blend ya, bisa memix sama mereka.
3: Merasa tidak bisa ikut campur.
1: Nggak nyambung gitu.
3: Nggak nyambung. Wah. Jadi awalnya sempat berpikir, aku download diam-diam aja. Terus aku sembunyikan aplikasinya.
1: Oh, supaya nggak diketahui ya?
3: Iya, betul. Tapi, aku belajar bahwa untung saja itu tidak terjadi. Aku mulai...
1: Nggak jadi download?
3: Sebenarnya aku tidak pernah download sama sekali.
1: Hanya berniat ya?
3: Hanya berniat saja. Dan ternyata setelah berjalan... ya beberapa tahun hingga saat ini, hingga tamat sekolah. Dan saya rasakan ternyata hidup tanpa game itu juga nyaman. Jadi pencapaian-pencapaian di game itu tidak akan membuat kita keren di dunia nyata juga. Nah iya.
1: Nice.
0: Iya sih, ekspektasi gak beda.
1: Iya ya, jadi apa yang membuat Bang Bos yakin untuk tidak main game gitu? Apa, ada punya prinsip tertentu enggak?
3: Ya, betul Kak. Saya sendiri punya prinsip. Saya mau kutip satu kata-kata. Itu mengenai gunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya. Karena dunia sekarang ini jahat.
1: Gitu ya.
3: Ya betul, okay, okay. Bagi teman-teman yang mungkin Kristen pasti tahu. Itu ada kata-katanya. Dan karena saya juga terlahir dalam keluarga Kristen, kami sering bahas. Dan ternyata itu sangat berguna dalam berbagai hal. Dan salah satunya game ini. Yaitu saya mau gunakan waktu saya lebih baik daripada saya buang untuk bermain game. Mungkin masih ada hal-hal lain yang masih yang bisa membuat menyenangkan, tetapi masih bermanfaat.
1: Betul, Kak. Jadi artinya sebenarnya bos ini punya kebebasan karena dia
0: Betul.
1: Dia bisa aja
0: memilih
1: main game, tapi dia punya prinsip. Nah, itu tadi ya, ada batasan gitu. Prinsipnya adalah bagi gue hari-hari ini adalah jahat. Artinya lu buang-buang waktu, lu lagi nyanyain hari buat sesuatu yang enggak penting.
0: Betul.
1: Begitu kan? Itu bahasa sederhananya ya, Bang Bos ya. Dan akhirnya dia lebih bebas ya. Tahu enggak karena dia gini-gini nih. Udah deh.
0: Kenapa sih itu?
1: Dia itu nggak punya komputer loh karena dia, tapi dia tuh jago komputer.
0: Oh, iya.
1: You know, kadang-kadang dia tuh curi-curi kesempatan di lab sekolah ya kan Bang. Sekarang meskipun sudah alumni, kadang-kadang guru minta dia ngajarin adik-adiknya.
0: Oh, iya.
1: Padahal dia nggak punya komputer. Kadang-kadang dia ke perpustakaan ya nggak Bang, pinjam komputernya perpustakaan gitu. Buat dia belajar gitu. Dan ada lagi menarik, dia bisa perbaikin HP loh.
0: Oh kamu juga.
1: Jadi tamat SMA dia sudah bisa perbaiki HP gitu. Jadi kayak perbaiki HP keliling. Keren kan? Karena minat belajarnya tadi kuat.
0: Kuat, betul-betul.
1: Itu yang menarik. Makanya saya juga sangat excited ya ngajak bos. Bagi saya ini contoh anak remaja yang patut ditiru gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: betul.
1: Orang tua memang memberi batasan, memberikan aturan. Ya nggak enak sebenarnya, tapi, tapi ternyata batasan itu membuat dia jadi lebih bebas memilih sesuatu yang lebih baik gitu ya. Thanks ya bos ya.
3: Kasih Kak.
1: Oke. Nah kalau kita ke Bu Jenny nih. Nah, ke pertanyaan gini Bu Jenny. Dengan pengalamannya bos nih gitu ya, bagaimana caranya seorang remaja bisa merdeka secara berpikir dan mengambil keputusan? Gimana sih caranya bisa merdeka dengan dengan batasan-batasan itu? Atau maksudnya gini, menurut Bu jadi penting nggak sih atau perlu nggak sih batasan-batasan itu? Karena kan kita topiknya mau bebas nih. Nah, silakan Bu Jenny.
2: Wow, aku dengar kisahnya Boas luar biasa. Ya. Ini jarang nih kayak begini.
1: Iya, benar.
2: Ya, jadi saya ngelihat Boas nggak punya rasa takut.
1: Oh ya, wow.
2: Kan?
1: Keren.
2: Nggak punya rasa takut, ya? Rasa takut untuk ditolak, rasa takut untuk nggak punya teman, rasa takut untuk nggak dibilang nggak gaul.
1: Cupu. Gak takut dibilang cupu, gitu ya?
2: Iya, iya. Jadi memang ini apa yang saya sharing, saya ngelihat juga dari Boas itu ya. Jadi berani untuk menghadapinya karena tahu bahwa saya sedang mencari potensi. Nah itu yang kadang-kadang kita harus tahu potensi diri apa nih yang ada dalam diri saya. Ya. Nah kadang-kadang saya juga nggak bisa pungkiri anak remaja juga pasti takut ya. Nah tapi kalau kita punya pegangan yang kuat sebenarnya kita bisa, komunitas juga bisa membantu sebenarnya. Ya, jadi pertama ya ada sang pencipta yang dimana kita bisa datang kapan saja, benar nggak sih? Kalau kita takut aja, ya kita takutnya masa depan kita bagaimana, ya lari ke sang pencipta. Karena pasti kita sebagai manusia punya rasa takut itu ya. Takut untuk nggak diterima dan sebagainya. Nah jadi waktu kita datang ke pencipta pasti kita mendapat kekuatan dari sana. Yang kedua, kita waktu kita mencari potensi diri pasti kita juga pasti akan mengalami yang namanya gagal, ya, salah, dan sebenarnya itu adalah satu proses. Nah, pada waktu mengalami hal-hal itu mungkin tidak mudah. Nah, perlu orang-orang yang kita bisa bicara. Ya, akan sangat bagus ya kalau bisa bicara sama orang tua. Tapi kalau nggak bisa, semoga ada mentor, ya, ada mentor.
1: Iya.
2: Dan juga, nah ada Kak Sen.
1: Ada tuh gue sebenarnya.
2: Kak Sen itu enak diajak ngobrol, gitu ya. Jadi kita bisa tahu, bahkan kita kadang-kadang kita punya blind spot dan kita perlu tahu dari orang lain. Seperti saya happy ngobrol sama Kak Sen juga karena saya bisa tahu, oh sebenarnya saya punya kekurangan ini atau punya kelebihan itu yang saya sendiri tidak tahu ya. Jadi mungkin anak-anak yang bilang merdeka itu waktu mereka tahu mereka punya potensi diri, jangan takut aja untuk mencoba, karena iya, bisa gagal, bisa juga berhasil, tapi semua itu adalah proses. Dan kalau takut, ya temukan rasa aman, temukan rasa aman itu dalam Tuhan. Ya, saya sebagai orang tua, saya di sini sebagai orang tua, saya selalu berharap bahwa semua kita pasti punya ketakutan-ketakutan pada waktu proses-proses terjadi dalam hidup. Tapi yuk kembali lagi ke Tuhan dan orang-orang yang kita bisa mendapat kekuatan dan nasihat-nasihat di sana. Mungkin itu ya.
1: Iya, thank you banget Bu Jenny. Udah makin mengerucut nih tema kita ya. Kalau tadi remaja merdeka itu seperti apa? Remaja merdeka adalah yang bebas tetapi ingat ada konsekuensi. Nah, bagaimana supaya menolong kita tetap ingat konsekuensi? Mungkin ada perasaan takut ya, takut nggak gaul, takut ditolak, takut dianggap nggak, dianggap cupu dan lain sebagainya. Tapi kita ingat lagi bahwa ketika saya takut, saya sedang membiarkan, saya tidak menggali potensi saya. Jadi artinya tadi ini langsung pesannya dapat banget ya. Kalau kamu takut, you have God, gitu ya. Kamu punya Tuhan. Tempat kamu menyerahkan ketakutan kamu. Misalnya kamu takut nih ditolak teman-teman, biar nanti Tuhan yang berikan kekuatan, gitu. Termasuk kalau misalnya kamu kamu memilih untuk saya lebih baik belajar deh daripada main bareng dengan teman-teman, mungkin kamu akan gagal sehingga teman-teman kamu yang tadi main-main game itu ngejek kamu, ya nggak bisa juga, percuma lu belajar dong, nggak usah belajar gitu. Nah tapi kita diingatkan lagi bahwa remaja yang merdeka itu nggak takut gagal gitu, karena dia tahu dia sedang proses mencari jati diri. Gimana karena dia?
0: Keren.
1: Oke, kami lemparkan kembali bola panas ini ke teman.
0: Oke, teman produk kita balik lagi nanti ya, pasti dengan pembahasan yang sangat luar biasa di sore hari ini. Anak muda yang merdeka itu seperti apa sih gitu ya. Kamu juga boleh komen-komen nih, kebetulan kita lagi live juga di Facebooknya Prodo Gosit. Ada dari Bu Neni, tepuk tangan doang sih katanya, aplaus. Okay. Ada Sylvia Selfie juga, ada Onomatua yang lagi komen-komen. Tadi katanya gak kedengeran suaranya. Sorry ya, maaf ya, tapi sekarang udah kedengeran kok. Oke, teman Prodo, kita masih nunggu nih komentar-komentar dari kamu dan juga pertanyaan seputar anak muda di sore hari ini. Kita bakal balik lagi nanti setelah lagu yang satu ini.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: thank you Kak Nadia untuk lagunya. Lumayan ngebeat ya kan. Nah, Kak Nadia begini nih ceritanya. Akhir-akhir ini nih ya, saya heran sih gitu ya.
1: Oke.
0: Kalau di zaman waktu saya penelitian, tepatnya 10 tahun lalu gitu ya, 2016 itu waktu, 2014 deh waktu saya penelitian di Gunung Stoli terkait gaya pacaran anak remaja.
1: Oke. Okay.
0: Terkait seks bebas gitu ya. Nah waktu itu kan ada kuesioner ya. Di situ tuh anak-anak masih takut. Rata-rata masih takut. Sehingga hasil penelitiannya mengatakan bahwa, jadi kan saya mau ngecek apakah anak-anak remaja di Nias itu asertif nggak? Asertif itu kalau dia remaja putri dia berani menolak tanpa dia disakitin, gitu. Jadi saya melihat bahwa anak-anak remaja putri di Gunung Sitoli waktu itu mereka asertif memang, tetapi bukan karena mereka paham kenapa itu asertif, tapi karena jelas sekali budaya waktu itu sangat kuat. Jadi pada tahun 2014 itu budaya atau nilai-nilai yang diajarkan orang tua itu masih sangat-sangat kental, sangat kuat menjaga anak-anak remaja putri. Tapi coba lihat kita semakin kesini ya, karena dia ngeri banget nggak ya?
1: Betul.
0: Apalagi berapa kasus-kasus yang viral gitu ya, ada anak dari Nias Selatan pergi ke Nias Utara, bayangkan. Kemudian ada juga kasus yang saya tangani karena dia masih tamat SMP, bos tahu tuh orangnya. Tamat SMP, baru tamat SD.
1: Ya ampun.
0: Baru tamat SD mau masuk SMP, udah didaftarin, malah hamil. Dan terakhir anak ini malah jadi barusan melahirkan lagi, nggak tahu bapaknya siapa. Dengan suami pertama sudah nggak tahu statusnya gimana. Pokoknya terakhir saya dengar memang pekerjaannya dia punya toko sih, tapi dari papanya gitu. Tapi terakhir saya dengar dia bolak-balik Nias Selatan dan you know what happened? Ya dia jadi penjajah teman-temannya.
1: Iya.
0: Aduh. Mirasa. Udah dua anaknya. Jadi sangat dalam tempo 10 tahun perbedaan itu sangat terasa sekali. Saya aja mau bilang ya Tuhan, gimana kita memberikan pengertian kepada anak-anak remaja. Satu sisi anak-anak remaja itu nggak mau juga terlalu dinasihatinya. Karena itu saya ingin tanya nih pendapatnya Bu Jenny dulu kalau gitu ya. Bu Jenny terkait hal ini gitu kan, pasti juga udah tepok jidat ya kalau dengar-dengar anak remaja sekarang. Menurut Bu Jenny nih sebagai orang tua kami ya, tantangan apa yang paling besar yang membuat remaja belum bisa merdeka hari ini? Sebenarnya mereka merdeka sebenarnya kan, tapi ada tantangan yang mungkin mereka nggak sadari gitu. Atau jadi-jadi tantangan itu justru pintu yang membuat mereka jadi tidak bebas gitu.
2: Siapa itu yang saya bilang, maksudnya zaman sekarang itu sebenarnya merdeka, tapi justru kemerdekaan itu terlalu banyak pilihan. Ya kayak dulu zaman saya pilihannya sedikit sekali. Nah itu jelas menjadi tantangan tersendiri sehingga mereka mencari di luar, sehingga mereka bahkan tidak mengenal jati diri mereka sendiri. Ya, nilai-nilai dunia yang rusak justru yang mereka adopt. Ya. Jadi karena nilai-nilai dunia yang diadopsi itu banyak yang bertentangan sebenarnya dengan apa yang dikreasikan oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan kan mau manusia itu menikmati semua ciptaannya. Tapi karena citra diri yang gak kuat itu, karena mengambil, mengadopsi banyak nilai dunia yang akhirnya mereka terjebak di dalam situ, sehingga kalau saya bilang mereka terpenjara oleh dosa.
0: Terpenjara, oke ya. Oleh kebebasan itu sendiri.
2: Ya, ya. Misalnya tekanan dari teman-teman itu, itu susah ya, karena di sekolah, di kampus, di mana-mana kan ini dari, kalau saya bilang saya juga concern sama keluarga-keluarga karena dari keluarga juga bersyukur ya Boas bisa mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Tapi banyak sekali juga remaja yang tidak bisa kuat seperti Boas sehingga terjerumus ya dalam namanya rokok, vape, pornografi, seperti yang tadi Kak Sen bilang ya, itu kan bermula dari sana.
0: Begitu banyaknya pilihan tadinya ya.
2: Saya pikir kalau andai saja mereka sadar siapa mereka, mereka akan konten bahwa kalau ada satu kalimat di kitab suci saya, dia bilang bahwa siapa menjamah kamu berarti menjamah biji mata saya. Itu kata-katanya Tuhan ya. You are apple of my eyes, kata Tuhan. Wow, itu kan kayak saya tuh berharga, saya itu biji mata Tuhan. Saya gak perlu takut. Kan kayak kalau kita punya biji mata dijaga banget ya kan, yeah, kena angin aja aduh pakai kacamata lah atau apa serangga pun ya. Jadi kita tuh nggak sadar siapa kita. Itu yang membuat akhirnya tantangan-tantangan makin besar karena tekanan dari luar begitu banyak sehingga ketakutan-ketakutan tadi ya. Coba kita berpikir kembali bahwa kalau saja kita tahu citra diri kita ini di apple of Tuhan punya ya Pak, biji mata Tuhan ya, kita akan merasa aman sebenarnya karena citra diri itu yang sudah kabur. Ya, bahwa Tuhan kasih kita kemerdekaan, kita begitu berharga, tapi justru kita memilih untuk apa yang ditawarkan oleh nilai-nilai dunia yang tidak baik seperti tadi ya. Seperti utang vape, merokok, begadang sampai larut malam, scrolling, pornografi dan sebagainya. Mungkin itu ya.
0: Oke. Okay. Ya, jadi menurut Bu Jenny nih, teman-teman Produa di Gelaran Ambu bahwa tantangan bagi remaja itu sendiri untuk bebas adalah karena saat ini ada begitu banyak pilihan. Dan pilihan itu semakin besar peluang untuk diambil, untuk dilakukan, untuk dipilih oleh anak remaja karena mereka enggak menyadari bahwa mereka tuh berharga gitu. Mereka sebenarnya harus jaga diri mereka gitu ya. Nah, karena enggak menyadari jati diri mereka, akhirnya semua dicoba. Kenapa? Karena takut dibilang cupu, takut dibilang gaul. Nah, sekarang kita coba tanya nih sama anak remajanya langsung. Ya ini bos masih remaja sih, meskipun dia udah tamat SMK ya kan. Bos, kalau kamu lihat nih, enggak hanya ke diri kamu juga ya bang, mungkin ke teman-teman. Apa sih tantangan anak-anak ini, anak remaja sekarang, sehingga mereka kayak sulit sekali untuk bisa atau belum bisa merdeka? Memang kita agak baik ini berpikirnya sebenarnya ya.
3: Tantangan ya. Iya. Ya, Kak. Memang saya setuju dengan perkataan Ibu tadi mengenai tekanan dari lingkungan.
0: Dan tantangannya tekanan dari lingkungan. Oke.
3: Betul. Dan kami sekarang sebagai remaja, satu hal yang paling jadi tantangan sebagai mereka adalah ekspektasi orang lain.
1: Itu dia.
0: Benar.
3: Ekspektasi orang lain.
0: Ekspektasi orang lain.
1: Okay. Aku setuju banget itu.
3: Ya, itu dia ya, Kak. Saya tidak melihat hanya diri saya sendiri, saya melihat teman-teman semua. Satu hal yang menjadi tantangan terbesar kami adalah ekspektasi orang lain. Orang lain ini siapa saja?
1: Iya, betul.
3: Itu yang paling pertama adalah keluarga. Ekspektasi dari keluarga, teman-teman, guru, atau keluarga-keluarga besar, atau orang-orang yang mungkin bahkan kita tidak kenal.
1: Iya.
3: Dan yang pastinya kami lahir di era media sosial.
1: Benar.
3: Pastinya setiap hari kami pasti lihat banyak keberhasilan orang lain. Jadi masih banyak, itulah salah satu tantangan yang saya alami dan teman-teman yang lain juga alami sebagai remaja. Ekspektasi orang lain sehingga kami merasa kami nggak merdeka. Jadi kami harus ikuti tuntutan itu
0: tanpa sadar ya.
3: Tanpa sadar. Ya, makanya banyak nanti anak muda yang takut ketinggalan. Jadi ya buru-buru ngambil keputusan buru-buru. Ya, padahal mereka tidak sadar dengan ngambil keputusan terburu-buru. Ya. Tidak mau ketinggalan. Justru disitulah kami letaknya belum merdeka.
1: Betul.
3: Walaupun banyak yang merasa sudah merdeka, mereka rasa sudah merdeka karena banyak yang bilang saya bisa jadi apa saja yang saya mau. Nah, padahal mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya ikut-ikutan. Jadi bayangkan kalau mereka tidak ikutan itu pasti tidak nyaman kan, ada rasa tidak nyaman. Berarti masih belum merdeka.
1: Betul.
0: Iya. Karena dia nggak curiga kan sama saya.
1: Kenapa itu?
0: Jangan-jangan karena dia bilang gini, ini bosnya 17 tahun atau 28 tahun ya. Kalimatnya itu loh karena
1: bener
0: dia.
1: Bener loh. Aku,
0: ampun.
1: Iya, karena aku gak expect dia bakal ternyata sepemikiran kita dari tadi.
0: Malah gue lagi gak ada kepikiran ekspektasi
1: orang. Iya, aku juga bener sih yang dibilang bos itu. Tantangan anak muda sekarang itu ekspektasi orang. Secara tidak langsung kita tuh kayak terbawa arus gitu. Terpengaruh gitu kan. Karena bisa dibilang ya orang-orang di sekeliling juga secara gak langsung sama gitu. Terbawa juga. Jadi kita yang berada di antara mereka kayak, oh iya ya gitu, di umur segitu udah nikah, di umur segitu dia udah kerja,
0: nah,
1: di umur segitu iya gitu kan, maksudnya
0: kayak,
1: itu kan salah satu ekspektasi kan ya. Aduh keren ya, di umur segitu dia udah bisa berpenghasilan sendiri tanpa harus meribetkan orang tua gitu. Dan benar kata bos itu, tantang anak muda sekarang itu adalah ekspektasi. Akhirnya dia berantem sama pikirannya sendiri. Berantem sama pikiran sama realita yang sebenarnya terjadi gitu. Padahal kalau kemampuan orang kan beda-beda ya.
0: Iya.
1: Akhirnya ketika dipaksa itulah yang terjadi. Ada resiko-resikonya gitu.
0: Okay.
1: Benar banget itu.
0: Aduh menarik sekali ya, langsung generasi ya, generasi.
3: Iya, betul Kak.
0: Itulah. 4 kali, 3.
1: 3 sih. Belum ada Gin Alpha di sini, belum ada Gin Alpha.
2: Langsung keburu yang ke belakangnya lagi.
1: Bener-bener
0: bener. Apa tuh kayak
2: baby boomers.
0: Baby boomers.
2: Bukan, itu orang tua saya ya.
0: Okay.
1: Baby boomers.
0: Ya, kita sih ya, anak-anak remaja kita harus akui kamu lagi hadapin banyak tantangan.
1: Betul.
0: Dua diantaranya adalah begitu banyak tawaran untuk bisa mengembangkan diri katanya gitu ya. Apalagi kalau lihat ada gamer yang berduit-duit gitu, padahal sebenarnya dia mencapai itu enggak mudah ya, enggak secepat itu, tiba-tiba udah banyak aja duitnya. Tapi kita kadang-kadang

0: percaya deh. Hmm. Kamu lagi buang-buang energi dan kamu sedang memenjarakan dirimu dengan ekspektasi orang lain. Yeah, wow, menarik sekali pembicaraan sore hari ini. Kenapa saya tiba-tiba jadi pintar ya?
1: Dari sononya.
2: Dari sononya.
0: Merdeka kata kayak Pak Pandi di TikTok saya. Merdeka yang kita harus merdeka
2: bener,
0: anak remaja
2: bener,
0: karena
2: bener,
0: dia
2: bener.
0: Ya. Oke, kita keempat ke pertanyaan berikut yuk. Oke, sebagai remaja merdeka nih ya, kita simpulkan ya Bang Bos sudah jadi remaja merdeka, bebas dari ekspektasi orang lain, bebas dari tawaran-tawaran karena dia sudah punya keputusan, punya kesempatan untuk mengambil pilihan sesuai dengan yang dia mau. Nah sekarang Kak Sen mau nanya nih, Bang Bos sebagai remaja merdeka, kira-kira kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk nggak mungkin sekolah lagi ya, untuk masyarakat atau untuk keluarga juga sebagai remaja merdeka, apa yang kamu bisa lakukan?
3: Nah itu dia Kak, jadi sebagai remaja merdeka ya kita mulai dengeri hal-hal sederhana dulu ya, seperti yang awalnya tadi saya bilang, remaja merdeka itu apa sih, berarti dia bisa berpikir sendiri, dan dia juga bisa menentukan arahnya kemana. Jadi dia mau belajar apa, ke depan mau orang jadi apa. Nah, kalau saya sendiri, saya berupaya kontribusi keterampilan-keterampilan yang saya pelajari saat ini, yang adalah keputusan saya pribadi, saya mau gunakan untuk bantu-bantu ekonomi dalam keluarga, dan bantu-bantu teman-teman yang lain. Ya, dan kakak sendiri sudah tahu, kakak dulu guru les bahasa Inggris saya.
0: Sekarang dia jadi partner saya.
3: Dari kecil, sebenarnya ada tantangan pribadi kan. Ya, dari kecil saya sering dikasih-kasih ikut les dari orang tua. Jadi, pasti ada tekanan. Misalnya dari bapak, bapak mau untuk lanjutkan usaha. Jadi pebisnis. Nah, sedangkan dari kecil saya punya bakat, yaitu bakat melukis, bakat menggambar.
0: Oh, ini juara mural loh karena dia. Juara dua sekota loh.
3: Dan jadi keluarga bapak bagus, teruskan bisnis. Oke, saya laksanakan. Ekspektasi mama, oh enggak, kamu bagusnya, cocoknya komputer. Kamu bagusnya komputer. Sedangkan saya pribadi, apa enggak jadi seniman aja? Tapi keluarga besar juga berbeda. Dalam keluarga besar kami, hanya bapak satu-satunya yang mau jalankan usaha. Semuanya dalam bidang pemerintahan. Iya. Jadi, ekspektasi itu orang lain itu sangat banyak. Sampai-sampai saya sendiri pernah cerita sama kakak, saya sangat frustasi memilih lanjut SMA atau SMK. SMA atau SMK nih. Dan sama seperti bebas tadi, memang saya sendiri walaupun bisa dibilang tidak terlalu suka awalnya untuk ngambil jurusan seperti komputer, tapi karena ikuti orang tua, tapi ternyata lama-lama, wah ini bagus juga, suka juga. Dan ternyata saya masih, ya puji Tuhan, saya bisa ambil SMK dan tamat dengan baik. Saya bisa pelajari keterampilan-keterampilan yang bisa saya gunakan saat ini. Nah, itu dia Kak.
0: Iya, jadi kontribusinya adalah memang kata kuncinya tetap mengikuti ya masukan dari keluarga, ya kan? Dan akhirnya dia bebas memilih gitu. Sehingga setelah dia ikutin, dia pun memberikan dirinya untuk mengembangkan kesempatan itu, dan kontribusinya adalah dia membantu orang tua baik di biaya sekolah ya Bang ya. Kemudian sekarang pun meskipun sudah alumni, dia masih bisa dia bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Gitu, menarik sekali. Thank you Bang Boas. Nah, kalau dari Bu Jenny nih, mungkin bisa kasih masukan gitu ya. Tadi kan sudah jelas nih, anak remaja kalau mau merdeka di era ini harus punya prinsip. Prinsip pertama, memiliki Tuhan atau memiliki satu pribadi yang bisa diandalkan karena itu menolong kamu untuk tidak takut. Yang kedua, jangan berhenti mencoba karena gagal itu proses gitu ya. Nah, monggo Bu Jen, gimana ya supaya anak-anak remaja sekarang di dalam kemerdekaannya bisa berkontribusi buat keluarga, sekolah, atau negara. Silakan Bu Jen.
1: Mungkin saya

0: lagi kepikir masa-masa saya di SMA nih.
1: Oke, okay, flashback. Balik,
0: flashbacknya jauh banget.
2: Ya. Aku
1: masih ingat ya, Kak.
0: Iya, jadi kalau misalnya remaja tahu hak dan kewajibannya dan mengambil itu dengan baik ya, wah itu akan sangat memberi pengaruh yang banyak ya. Contoh lah misalnya waktu sekolah, saya tahu hak saya tuh berhak untuk mendapat apa ya, bisa belajar dan berprestasi. Itu hak saya dong untuk berprestasi dan dan itu akan membawa nama sekolah. Itu kontribusi saya untuk sekolah ya. Juga bisa membawa nama orang tua, ya kan? Itu kontribusi kepada keluarga dan tentunya pasti untuk masa depan saya sendiri. Kalau saya mengerti itu hak saya. Tapi sebagai pelajar, sebagai remaja, kalau saya tahu kewajiban saya, mungkin sekolah akan bangga dengan saya kali ya. Kalau saya tahu bahwa sebagai pelajar saya perlu punya rasa hormat kepada otoritas dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Sehingga kalau kita semua punya tahu dengan persis hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita punya dengan clear, itu akan membuat kita merdeka sebenarnya dan itu berkontribusi kepada lingkungan kita ya, dan terutama untuk masa depan kita sendiri. Nah, terus kayak saya ngeliat remaja-remaja sekarang itu mereka punya ide-ide yang sangat brilliant. Kalau mereka bisa jadi gini, kalau kita tahu saya punya ide begini, waktu kita punya kemerdekaan untuk berekspresi itu tadi ya, kepada orang-orang yang punya otoritas, sebenarnya kita punya banyak sumbangsih ya untuk mengisi kemerdekaan ini menjadi Indonesia yang maju dan bermartabat.
1: Jaya. Gak gitu juga.
0: Kurang-kurang lebih itu ya.
1: Oke, kayaknya ini gak jauh-jauh sih sama kesimpulan yang pertama. Anak remaja yuk emang punya hak, tapi jangan lupa berkontribusilah lewat kewajiban. Sesederhana itu gitu kan. Kamu punya hak untuk belajar, kamu punya hak untuk mengembangkan diri, kamu punya hak untuk mencoba everything ya around you gitu ya. Tapi jadikanlah hak itu menjadi satu bentuk kewajibanmu untuk berkontribusi kepada negara, kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada keluarga. Jadi ya, ketika kamu diberikan kebebasan main handphone, ya kan, hak kan? Ya dong buat belajar.
2: Betul.
1: Tapi berkontribusi lah lewat handphone itu. Gimana caranya? Kalau Bang Bos dia pelajari gimana memperbaiki HP, akhirnya dia bisa membantu orang tua. Contoh ya kan? Atau beberapa anak yang menggunakan HP itu untuk belajar ya kan, mengumpulkan informasi, berkontribusilah dengan mungkin membagikan informasi itu kembali buat video kah ya kan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, kamu punya banyak pilihan, berarti artinya kamu juga punya banyak kesempatan untuk berkontribusi. Jadi mari teman-teman, jangan sampai hakmu jadi kebablasan. Ya, kita harus tetap pada konteks, harus paham ada konsekuensi dari kebebasan yang kebablasan. Wah, gak terasa nih, kita udah sampai di menit-menit terakhir karena dia ya. Padahal sebenarnya ini masih, kalau saya bilang sih ini masih di awan-awan sebenarnya. Saya pengen sih sebenarnya lebih spesifik, tapi karena waktu kita gak cukup, saya akan masuk di pertanyaan terakhir ya untuk Bang Boas gitu ya. Nah, ini nih Bang Boas, untuk mempertahankan nih ya, supaya anak remaja ini tetap merdeka, bisa bertahan menghadapi tantangan dan tawaran dunia, bisa bebas dari ekspektasi orang lain gitu ya. Nilai apa nih yang harus dimiliki remaja agar dia bisa merdeka tapi enggak kebablasan gitu. Menurut Bang Bos apa? Nilai apa? Nilai itu banyak ya Bang ya?
3: Iya betul ya. Kalau menurut saya nilai yang paling penting itu adalah tanggung jawab, dan satu lagi memiliki kemampuan berpikir kritis.
1: Nilainya ya,
3: di ya, situ ya. Nilai tanggung jawab dan kemampuan berpikir kritis.
1: Boleh dispesifikkan gak Bang? Kalau kewajiban kan kita udah paham tadi. Tapi kalau berpikir kritis ini apa hubungannya dengan supaya remaja itu harus punya nilai berpikir kritis?
3: Ah, nah ini dia Kak. Nah, saya mulai mempelajari kemampuan berpikir kritis ini ketika mulai belajar pemrograman. Jadi saya senang buat coding. Saya senang belajar buat kode-kode, belajar sendiri.
1: Belajar sendiri loh.
3: Nah, saya dalam hal ini saya belajar bahwa dalam pemrograman komputer, di saat kita membuat misalnya sebuah website, atau saya sendiri bahkan sempat buat game. Jadi saya nggak main game, tapi buat game. Buat game, iya, develop bersama teman-teman sekelas. Jadi saya pandu untuk buat game. Nah, dari tahap-tahap saya belajar ini, saya melihat bahwa ada aturan-aturan. Dalam pemrograman ini, kita bebas mau pilih warna apa saja, tampilan website kita seperti apa, tampilan gamenya, aturannya gimana, kita bebas. Tapi ada beberapa aturan yang tidak boleh.
1: Oke.
3: Nah, oleh karena itu kita harus berpikir kritis, kita harus pikirkan logika. If, else, kalau ini bisa, berarti ini tidak bisa. Nah, kalau ini terjadi, maka kalau kita ketikkan ini di dalam, maka hasilnya ini, hasilnya yang akan muncul ini.
1: Selalu ada konsekuensi.
3: Iya. Nah, dari situ saya belajar bahwa sangat perlu dalam dunianya, dalam dunia kita sehari-hari, dalam berpikir kritis. Jadi untuk teman-teman, anak-anak muda, coba pikirkan sebelum ngambil keputusan sesuatu. Pikirkan kenapa, kenapa. Misalnya, ini salah satu contoh berpikir kritis adalah dengan memulai dengan pertanyaan kenapa.
1: Kenapa?
3: Mohon maaf sebelumnya, saya lihat banyak dari teman-teman, anak-anak muda, kita hanya fokus dengan apa dan bagaimana. Misalnya, ada sebuah profesi baru. Misalnya nih, pemrograman atau jadi programmer. Apa itu programmer? Bagaimana cara jadi programmer? Tapi kita tidak pernah benar-benar pikirkan, kenapa saya harus belajar ini? Kenapa? Kenapa saya? Atau misalnya,
1: kenapa harus jadi penyiar?
3: Kenapa harus jadi ini? Betul. Misalnya, main game. Wah, game baru. Menarik.
1: Menarik ya.
3: Nah, kita hanya belajar apa dan bagaimana cara main gamenya. Tapi kita tidak pernah benar-benar paham, pikirkan pertanyaan, kenapa? Kenapa saya harus main
2: sepenting
3: game?
2: Sepenting itukah gitu? Iya benar-benar keren.
3: Jadi pertanyaan kenapa itu mendalam. Makanya saya bilang tadi, agar kita bisa benar-benar merdeka, kita harus punya pikiran yang kritis. Kritis bukan berarti kita selalu ngejudge orang lain, kita selalu bilang keputusan orang lain itu nggak bagus. Tapi berpikir kritis yang saya maksud adalah kita pikirkan baik-baik sebelum kita ambil keputusan. Ada satu kata-kata yang orang tua saya sering katakan sama saya, itu ukur dua kali, potong satu kali.
2: Ukur dua kali, potong satu kali. Gimana tuh filosofinya?
3: Nah, saya sendiri kan suka melukis, buat-buat karya. Jadi misalnya ada kayu, nah sebelum potong, lebih baik kamu ukur dua kali, pastikan dulu.
2: Okay.
3: Dan mau potong satu kali. Daripada hanya ukur satu kali, ternyata pas dipotong,
1: berkali-kali.
3: Akhirnya kayunya habis. Aduh.
1: Karena dia kamu belajar apa hari ini? Keren kan podcastnya kita?
2: Suka deh, ya kan?
3: Jadi keren. Itu dia kesimpulannya adalah anak muda, dan saya sendiri masih belajar ya kak. Saya yakin saya masih banyak kekurangan yang masih perlu diperbaiki, dan itu dia tadi perlunya tanggung jawab dan pemikiran kritis.
1: Keren. Wow. Ini kalah di ini out of the box loh ya kak.
2: Kalah kita ini.
1: Enggak, jadi otak
2: saya itu luar semua ya, ternyata gong banget gitu ya.
1: Iya kan, keren.
2: Jadi, keren.
1: Anak-anak
2: keren.
1: Remaja ini pertanyaan penting ya. Kenapa? Iya. Gitu ya. Kalau kamu lihat temanmu main game, jangan lihat apa dan bagaimana, tapi
2: nah,
1: kenapa
2: bener,
1: aku harus main bener, game?
2: Bener.
1: Jadi berpikir dulu secara kritis sebelum memutuskan di satu sisi juga harus kewajiban.
2: Iya. Ya,
1: fine aja lu merdeka, tapi sebelum memutuskan memilih kemerdekaan itu, betul, pikirkan kenapa.
2: Iya. Ya kan? Makanya kadang ada FOMO ya, karena kita nggak mulai dari kenapanya dulu nih.
3: Iya, betul.
2: Akhirnya kita ikut-ikutan gitu ya, benar-benar.
1: Terus tadi satu quote bagus, ukur dua kali, potong satu kali. Jadi pikirkan baik-baik dulu
2: baru
1: sebelum memutuskan.
2: Iya, betul.
1: Aduh, saya sampai berpikir, jangan-jangan nih rohnya Aristoteles udah masuk ke jiwanya sih.
2: Iya, iya benar-benar tenang banget lagi jawabannya.
1: Iya, pas banget lagi. Iya, keren. Itu loh gunanya, iya, long life education itu ya. Sepanjang hidup tuh terus belajar ya, Kak. Thank you ya, saya belajar banyak hari ini dari bos. Thank you ya, bos.
3: Makasih, Kak.
1: Sekarang
0: memang
1: kita
0: paling cocok ya, sama remaja kan? Sendiri yang ngomong.
2: Iya, benar.
1: Nyata ya, kan? Nanti orang-orang lagi gitu.
0: Itulah.
1: Oke, mungkin terakhir langsung ke Bu Jenny. Okay. Gimana, Bu Jenny? Nilai-nilai apa nih? Tadi kalau Bang Boas ada tanggung jawab dan berpikir kritis, nilai apa lagi nih yang perlu ditambahkan agar remaja ini tetap bisa mempertahankan kemerdekaannya di tengah-tengah begitu banyak tantangan, agar jangan kebablasan.
0: Ya, mungkin aku setuju banget sama yang tadi Boas bilang ya tentang berpikir kritis ya. Jadi berpikir kritis tuh begini, itu berguna nggak buat saya? Kalau saya berpikirnya simple, itu berguna nggak buat saya?
2: Iya,
0: gitu
2: betul
0: ya. Terus kayak contoh nih, disiplin salah satu juga yang harus dipunya disiplin ya. Kayak contoh saya kadang-kadang, ntar dulu, kebetulan saya ini susah tidur kan, ntar dulu ya, saya ini lagi. Itu kan akhirnya bablas ya, tidak disiplin gitu. Jadi akhirnya scrollingnya berlanjut. Sebenarnya itu sangat tidak bagus. Tapi saya tahu bahwa memang saya harus juga belajar untuk disiplin. Sampai saya mati, disiplin itu hal yang mahal ya. Jadi belajar juga untuk disiplin, berpikir kritis ya. Karena ada satu kata-kata di kitab suci bilang begini, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu tuh membangun. Jadi kalau kita pikir berguna nggak itu buat saya, nah itu mungkin ya berpikir kritis. Saya sangat setuju ya, anak muda yang berpikir kritis, ukur dua kali,
1: potong
0: satu kali. Itu saya bawa pulang deh kata-kata itu.
2: Iya,
0: karena itu berpikir kritis. Kalau remaja berpikir kritis seperti itu, akan banyak terhindar dari hal-hal yang enggak perlu sebenarnya terjadi.
1: Nice, betul.
0: Itu sih.
1: Jadi tambahannya adalah disiplin ya, karena dia. Jadi anak-anak remaja, it's time for you to get free ya. It's your freedom, but remember kamu harus ingat ada tiga nilai yang bisa kita petik hari ini, yaitu bagaimana kamu harus ingat kewajiban, berpikir kritis, berpikir kritis dan disiplin. Dan kita tutup dengan ukur dua kali, potong
2: satu kali.
1: Oke, karena dia minta waktu dikit lagi.
2: Boleh, silakan.
1: Sekali lagi terima kasih banyak nih untuk Bang Boas, sudah Bu Jenny yang sudah meluangkan waktu berharganya untuk berbagi pengalaman hidup, berbagi nilai-nilai kepada anak-anak remaja sebenarnya di seluruh Indonesia nih ya. Dan secara khusus di Pulau Nias gitu. Kita sangat rindu hal-hal seperti ini semakin lebih banyak disiarkan, karena kita berhadapan dengan begitu banyak isu global yang membuat anak-anak remaja sekarang jadi relatif, bisa iya, bisa enggak. Nah, tapi saya pikir dengan topik hari ini remaja merdeka, kita jadi mengerti bahwa kita boleh merdeka, tapi ingat ada konsekuensi yang kamu harus pertanggungjawabkan. So, supaya enggak kebablasan, kamu harus bertanggung jawab, harus disiplin, dan harus berpikir kritis. Oke, untuk closing statementnya nih Bang Boas, boleh dong boleh nanti titip pesan, titip salam buat papa, mama, buat adik-adik. Tapi sebelumnya boleh dong Bang Boas kasih pesan-pesan buat adik-adik remajamu hari ini. Silakan Bang Boas. Nanti Bu Jenny juga kepada anak-anak remaja hari ini ya. Closing statement, silakan Bang Boas.
3: Ya, untuk teman-teman remaja semuanya, ingat teman-teman, kemerdekaan itu bukan berarti bebas tanpa ada aturan, tetapi merdeka itu dimulai dari cara kita berpikir. Apakah kita bisa berpikir sendiri? Apakah kita sudah bisa memikirkan konsekuensi? Atau apakah kita sudah bisa menentukan arah hidup kita kemana? Nah, jadi untuk teman-teman semua, kita sama-sama belajar. Kita mau sama-sama belajar, pikirkan baik-baik apa tujuan hidup kita, dan apakah kita sudah merdeka.
1: Gitu ya, nice ya. Jadi itu tadi pesan dari Bang Boas, mungkin boleh salam buat papa mama, coba tahu mereka dengerin kita hari ini. Boleh
3: oh iya ya, salam buat bapak mama juga. Terima kasih banyak sudah bantu saya secara pribadi hingga saat ini, terus mempunyai nilai-nilai yang diajarkan dari kecil. Ya, walaupun awalnya saya secara pribadi merasa tertekan ya. bayangkan, biasanya bapak mama pulang sekolah, harus belajar, les. Nah, saya merasa saya tidak punya kesempatan bebas. Setiap pulang mama pasti tegur, sampai-sampai saya sendiri pernah bilang saya tidak mau dengar lagi suara itu. Tapi justru sekarang saya takut kalau tidak akan dengar suara itu. Justru bapak mama yang sedang mendengar, saya sangat sayang kalian. Terima kasih banyak, semoga diberikan umur yang panjang. Dan itu dia. Itu dia kak.
1: Thank you Bos. Ingat ya adik-adik remaja, kamu harus tapi setidaknya ada hal-hal yang kamu perlu pelajari bahwa tidak selamanya orang tua akan bersama dengan kita. Kamu akan merindukan itu suatu saat. Kalau masih ada kesempatan mungkin bisa berbaikan lagi ya dengan orang tua ya. Oke, silakan Mujian, monggo.
0: Oke, adik-adik remaja, saya manggil adik-adik apa anak-anak?
1: Anak-anak.
0: Oke, jangan habiskan energi kamu untuk sesuatu yang tidak berguna dan tidak membangun. Ya, kita merdeka untuk pilih masa depan yang penuh harapan.
2: Yes, keren.
1: Sekali lagi Bu, jangan habiskan
0: energi kamu untuk sesuatu yang tidak berguna dan tidak membangun sama sekali. Kita merdeka untuk memilih masa depan kita.
2: Cocok banget itu di era Gen Z sekarang, cocok banget ya.
1: Keren, luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Ini benar-benar out of the box. Banyak hal yang di luar ekspektasi saya, dan saya pribadi banyak belajar. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Bos, untuk Ibu Jen juga, karena dia thank you sudah temanin kita, bahkan berbagi dari sudut pandang generasi Z. Intinya mari kita bantu terus anak-anak remaja ini memiliki kemerdekaan dengan batasan yang baik.
2: Betul.
1: Demikian saja dulu gelaran Ampu untuk edisi bulan Agustus Remaja Merdeka. Nantikan edisi berikutnya di bulan September apa ya, nanti saja saya akan informasikan minggu depan. Sekali lagi terima kasih semuanya, bye bye.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian, dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amodigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Selamat malam Dokter Yusuf.
1: Selamat malam, salam sehat selalu.
0: Salam sehat kembali. Dokter, kalau bicara tentang dampak asap karhutla, ini seperti apa? Seberapa besar dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan gangguan kesehatan yang sering muncul ini seperti apa saja ya, Dok?
1: Ya, dampaknya sangat berat ya, kalau menurut saya sangat rawan ya, terutama bagi anak-anak kecil, ibu hamil, lansia, itu sangat beresiko ya. Ya. Dampak utama ya kita udah tahu pasti IPA ya, ada infeksi karena tingginya polutan yang masuk. Dan ini saya pernah ngalamin sendiri ketika saya dinas ke Sumatera, pas kebetulan di sana ada kebakaran hutan yang cukup besar, sehingga begitu mendarat dari pesawat di Garbarata itu saya merasa kok baunya aneh gitu. Dan yang berikut lagi yang saya lihat adalah kalau di Jakarta, di Jawa itu kita jarang sekali ngelihat polutan begitu banyak ya. Kalau itu persis kayak orang tetangga kita bakar sampah, kemudian bekas serpian sampahnya melayang-layang gitu loh.
0: Yeah.
1: Nah, itu pasti akan terjadi seperti itu juga. Jadi otomatis polutannya itu bukan hanya baunya, tetapi juga polutan yang terbang-terbang akan tambah banyak. Nah, kalau anak-anaknya mengidap asma, pasti akan gampang banget terjadi asma yang langsung jadi kambuh dan buruk. Dan pasti kalau dari ISPA nanti akan terjadi sesak napas disertai dengan batuk kronis ya. Nah itu yang kita harus waspadai. Dan balik lagi kata kunci yang kita harus jaga adalah ibu hamil, anak-anak, dan lansia yang sangat berisiko.
0: Kelompok rentan kemudian, ya yang tadi ya.
1: Ya betul. Nah kemudian otomatis juga jujur nih

0: orang ya, pasti resiko stres, tidurnya akan terganggu. Dan juga kalau kita lihat di Instagram, di TikTok, itu banyak benar yang sampai orang lagi memancing, naik sampan, sampannya nabrak hutan gitu. Karena terlalu gelap ya. Demikian juga naik motor juga harus pakai lampu yang cukup tinggi ya, cukup terang. Nah itu saya alamin waktu di Sumatera juga, saya ngelihat seperti itu ya, bukan di Kalimantan. Artinya ketika sore hari itu langit merah gitu loh, dan kita nggak pernah lihat seperti itu gitu loh.
1: Baik, jadi dari kenyamanan saja kita, udara bersih yang harusnya jadi apa hak kita ya dok ya, untuk kita hirup, kemudian tidak nyaman pasti membuat kita bernafas begitu. Tapi ada juga kan yang menyiasati dengan penggunaan masker begitu dok. Apakah penggunaan masker untuk melindungi masyarakat dari paparan asap tadi?
0: Ya, jadi kalau untuk saat sementara ya, pakai masker, dan kalau terpaksa keluar dengan menggunakan masker, ya oke-oke aja ya. Tapi yang jadi masalah, seberapa lama kebakaran ini terjadi? Karena begitu kebakaran ini berlanjut terus-terusan dan polutan sangat-sangat tinggi, pasti akan berisiko bukan hanya tadi itu ke ISPA, tapi risiko serangan jantung, jadi pembuluh darah cerita jelas, kemudian kanker paru, itu juga akan bertambah kan? Karena kenapa? Kan berbulan-bulan
1: menumpuk ya itunya ya, polutannya ya.
0: Polutannya akan menumpuk. Jadi kalau untuk saat ini misalkan kita menggunakan masker, menghindari aktivitas di luar, berbanyak air minum ya supaya tidak dehidrasi, kemudian ventilasi rumah juga harus yang baik ya. Memang kalau yang bagus ya mereka punya kipas angin yang memberi kelembapan tuh, yang bagi humidifier ya, ada air yang disemprotkan ke udara supaya kelembapannya terjaga ya. Nah, yang kita harus benar-benar waspadai dan peran dari pemantauan BMG dan Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan untuk memberi warning itu menjadi sangat penting. Jadi mungkin Dinas Kesehatan setempat juga sudah mulai membagi masker gratis ya di jalan-jalan gitu loh.
1: Tapi ngomong-ngomong tentang masker ini, masker seperti apa yang disarankan dok?
0: Ya, masker itu kalau menurut saya masker biasa pun yang dipakai, masker medis yang kita pernah pakai di zaman COVID sudah cukup. Tidak perlu kita sampai beli masker N95 ya. Karena bagi tenaga kesehatan juga saya agak sulit ya kalau menggunakan masker N95 karena nutup muka benar kan. Sampai semuanya. Jadi
1: makin gak nyaman nanti ya.
0: Dan kadang-kadang karena karetnya begitu ketat, akhirnya orang nggak pakai juga, dibawanya malah kopong. Jadi kalau saya sih tetap pengguna sejati masker medis biasa dan cukup melindungi.
1: Cukup melindungi ya, baik. Dok, ini kan tadi sempat disampaikan kelompok rentan ya, anak-anak, lansia, ibu hamil. Bagaimana dengan orang yang sudah memiliki riwayat penyakit pernafasan dok? Apa yang harus diperhatikan oleh mereka-mereka ini ketika terjadi kabut asap?
0: Ya, jadi risiko terjadinya serangan asma atau infeksi saluran paru kronis ya, jadi obstruksi paru, itu akan bisa lebih tinggi karena dalam teori kedokteran kan begitu, ada faktor risiko yang bertambah, pemicu yang bertambah, maka risiko terhadap serangan penyakit paru akan lebih tinggi gitu loh. Dan juga yang tadi saya katakan, begitu ada polutan yang begitu banyak mengganggu alveoli paru, akan terjadi radang sistemik. Nah, radang sistemik ini akan membuat paru-paru tidak bekerja dengan maksimal dan suplai darah ke jantung juga akan berkurang. Nah, itu yang risiko selanjutnya gitu loh. Dan yang seperti ulang berulang saya katakan tadi, ibu hamil, saya pernah mengajar di UI dan kebetulan ada direktur rumah sakit yang pernah mengalami, dan dia kontrol seorang ibu hamil, dan pada saat itu apa namanya kebakaran hutan sangat lama ya. Akhirnya begitu lahir, bayinya itu lahir tapi tidak bisa ngomong gitu loh, secara mental karena saya ngerti juga, karena ibunya juga bisa ternapas kan, berarti kan infek oksigen yang ke bayi, ke placenta, melalui placenta bayi itu akan berkurang juga. Jadi

0: bayi itu lahir tapi tidak bisa berkembang dengan cepat. Ya. Jadi tumbuh kembangnya terbatas ya. Nah itu dampak yang benar-benar terjadi akibat kebakaran hutan. Nah okay. Itu kita harus sadari gitu.
1: Oke, ternyata dampaknya ini juga ya, mengkhawatirkan ya kalau tidak disiasati dengan baik. Apa yang disarankan dok? Apakah menyarankan agar membatasi aktivitas di luar, kemudian menggunakan masker di sepanjang hari begitu? Apakah perlu juga memakai ketika berada di rumah misalnya, dokter?
0: Ya kalau saya sarankan tetap kalau

0: tentunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama kita buka dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang telah melintasi batas negara hingga berdampak ke sejumlah wilayah di Malaysia. Dalam pertemuan konsultasi tahunan pemimpin ke-27 di Brunei Darussalam pada hari Sabtu kemarin, Malaysia dan Brunei sepakat menggunakan mekanisme ASEAN untuk menangani persoalan kabut asap lintas batas. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan kementerian terkait dan Menteri Luar Negeri telah diminta menindaklanjuti kesepakatan tersebut, di mana langkah ini diambil di tengah memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Malaysia dan juga Brunei Darussalam akibat kabut asap.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke dunia entertainment, di mana Cat's Eye yang berhasil meraih posisi number 1 di tangga album Billboard 200 lewat album Wild, di mana album ini mengumpulkan 170.000 equivalent album units dan mencetak rekor sebagai perolehan terbesar dalam satu pekan bagi grup perempuan sejak sistem berbasis units dimulai pada tahun 2015. Kesuksesan ini juga menjadikan mereka grup perempuan keempat yang memuncaki Billboard 200 pada dekade ini.
1: Info Pro 2.
0: Ella Langley resmi mencetak rekor baru dengan Choosing Texas yang berhasil menjadi number 1 di Billboard Hot 100 untuk 19 minggu. Pencapaian ini menyamai rekor dari A Burst on Tipsy dari Sabuzi dan juga Old Town Road dari Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus sebagai lagu non-holiday lama di puncak Hot 100. Untuk rekor terlama masih diraih oleh All I Want for Christmas Is You dari Mariah Carey dengan total selama 22 minggu.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

FM 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada ini temen dulu di malam hari ini tentunya ya. Di jaga malam, jangan kalau malam-malam. Spesial di hari ini, kita jaga malam mulai dari jam 7 malam sampai nanti gue bakal nemenin lo sampai jam 12 malam tentunya ya. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan di malam hari ini, buat kamu juga yang mau apa ya, kayak nambahin playlistnya ini juga boleh, nanti jam 10 lo bisa request gitu. Tapi jam 10 aja ya kalau lo mau request ya. Takutnya kalau lo ngechat sekarang, kalau alasannya Gen Z kan, maaf chatnya tenggelam. Si paling banyak tuh ya ngechat ya. But anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Selasa ini, di tanggal merah, di weekdays terakhir. Sebelum nanti ketemu lagi tanggal merah itu di bulan bulan Desember kalau gak salah, berarti ya langsung ke Natal nanti ya. Wow, ini jadi perjalanan yang panjang ya. Dari tanggal merah ke tanggal merah. Tapi gimana teman Pro 2, apa lo udah menikmati hari ini gitu ya? Mungkin udah menghabiskan waktu bareng sama keluarga, sama orang-orang tersayang mungkin. Mungkin malam hari ini lo juga lagi keluar gitu kan, sama keluarga lo, sama teman-teman lo, sama orang terdekat lo gitu. Mungkin cari makan, atau mungkin cari ya sekedar nongkrong aja, mungkin ngopi-ngopi cantik ya kan. Pokoknya malam hari ini gue bakal menemani lo teman Pro 2. Jadi buat kamu ya, pengen seru-seruan juga boleh banget. Pokoknya pastiin buat tunin terus ya di 105 FM Pro 2 Jakarta. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen absen, boleh banget langsung bisa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau tadi ada satu lagu dari The West 19 dengan Juliet, sekarang kita bakal bergeser nih ke lagunya Gen Z ya. Gen Z nih, ada satu lagu dari Blackpink dengan Do Do Do.

kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Edit masih nungguin lo di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam teman Pro 2 di malam hari ini eh. Buat lo semua yang sedang menikmati sisa hari Selasanya, sisa tanggal merah sebelum nanti berjumpa. Mungkin lama eh, masih lama lagi gitu ya. Pokoknya buat kamu yang lagi menikmati malam hari ini, gue juga siap buat nemenin lo menghabiskan hari Selasa ini ya. Kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat kamu, jangan lupa buat tune in terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Atau mungkin buat kamu juga bisa langsung tune in di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Lu bisa download aja, belum lu yang buat lu yang belum download ya. Langsung bisa download di App Store atau Play Store. Kamu cari aja RRI Digital dan langsung download, dan bisa langsung dengerin edit siaran malam hari ini nih. Dimanapun dan kapanpun, tinggal lu buka HP aja, yang penting lu ada kuota ya. Bisa sih tethering teman lah minimal lah. Jadi langsung aja teman Bro 2, langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

masih ditemani sama Edi di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana hari ini lu udah ngelakuin apa aja seharian? Buat lu yang mungkin udah menghabiskan waktu dengan Netflix seharian, lu lagi menyantai di kamar lu sambil nonton film sepuasnya, nonton drama favorit lu, lu lagi maraton gitu kan, karena mungkin kemarin-kemarin belum sempet kekejar maraton lagi gitu kan. Itu adalah salah satu hal yang mungkin jujur sekarang gua udah jarang ngelakuin sih, maraton drama atau series ya. Nah ini mungkin jadi kesempatan lu buat ngejar episode ya kan. Atau mungkin buat lu yang hari ini udah jalan-jalan ya kan, udah ngopi-ngopi cantik, udah nongkrong di spot Instagramable. Gak tau deh, kayaknya bahasa itu sekarang udah jarang digunakan ya gak sih. Atau mungkin buat lu yang udah olahraga ya kan di hari ini, olahraga mungkin di GBK atau mungkin di lingkungan lu mungkin, atau mungkin buat lo yang olahraganya di mall. Karena mungkin kalau lo ngitung ya, kayaknya genzi-genzi yang ke mall atau mungkin orang-orang yang ke mall itu kayak jalan kaki di mall itu bisa sampai 10.000 langkah tanpa kerasa, 5.000 langkah, 6.000 langkah tuh kayak apa ya, kayak rasanya kok enteng aja gitu ya. Itu udah jadi SOP-nya genzi zaman sekarang tuh, jalan 10.000 langkah di mall, terus ngopi, apalagi Netflix seharian gitu kan, tidur seharian, apalagi beli blind box. Pokoknya itu adalah agenda-agenda rutin Gen Z yang mungkin sekarang juga harus dilakuin in this economic ya. di era-era yang mungkin lo lagi stres banget gitu kan menikmati hari ini. Aduh, tapi ya gitulah, semoga gue berharap sih hari ini menjadi hari yang baik dan well spent lah ya. Bisa dibilang well spent, dan semoga lo bisa siap menghadapi sisa minggu ini, sisa bulan Agustus. Udah tinggal berapa hari lagi, berarti bisa dihitung ya. Kayak hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 6 hari lagi bro. 6 hari lagi udah mau ganti bulan. Cepet banget sih, jujur. Begitu juga yang terjadi dengan uang di dompet Anda. Pasti akan cepat habis, betul bukan? Tapi gak apa-apa ya, gak usah stress-stress. Nikmatin aja hari ini teman Bro 2. Buat lo yang pingin self-reward ya kan, kalau kata Gen Z sekarang, boleh lah ya, gak apa-apa, sesekali gak apa-apa, yang penting jangan tiap hari, itu aja sih, yang penting bisa kontrol diri aja, gitu. But anyway, gue masih bakal menemani lo di malam hari ini, Bro 2. Gue abis ini mau ngomongin soal salah satu, apa ya, sebenarnya ini diadaptasi dari game sih ya, diadaptasi dari game, yang dimana gue abis ini bakal ngomongin soal God of War, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mungkin pernah main gamenya, ini gue abisnya bakal ngebahas soal siapa nih yang akan memerankan Kratos di serial adaptasi game God of War. Jadi buat kamu yang penasaran, pastiin buat stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Terus my fam, bro, di Jakarta ya, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit, temenin lo di malam hari ini. Dan gue mau ngomongin soal salah satu apa ya game yang diadaptasi ya untuk menjadi sebuah serial. Ada game God of War, teman pro 2, di mana ada seorang Dave.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Country FM Pro 2 Gusit.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman,

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api. Teman terbaik.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

sekarang semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: One 101.3 FM.

0: kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: One FM Kedua Gusit.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, sabar.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gebah, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang nggak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

menyimpang yang melebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Demak, terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: One One Point Three FM.

Waktunya keluaran juga kamu curhat kaulah muda. Langsung aja teman Pro 2 buat kamu yang mau curhat-curhat manja bareng Mira di malam ini. Kirim curhatannya kamu di WhatsApp-nya Pro 2. Tentunya di nomor 0811 6551013. Mira tunggu curhatan dari kamu.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: One One Point Three FM.

membiarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala, karena hidup sehat adalah investasi untuk masa

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Guber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: kode sintaks buat error, belum lagi string dan C++ Python semuanya lah.
1: Susah banget bahasanya. Aku curiga dia yang buat program ini perempuan ya. Susah dibangun,
0: bisa jadi itu.
2: Memang perempuan loh sang programmer pertama di dunia, namanya Augusta Ada Byron atau sekarang dikenal dengan nama Ada Lovelace, sang penulis dan matematikawan Inggris. Dalam kurun satu tahun yakni tahun 1842 sampai 1843, dia menerjemahkan sebuah artikel karangan matematikawan Italia Luigi Menabrea mengenai mesin. Ada yang kala itu dikenal sebagai Countess of Lovelace atau penyihir angka, menambahkan berbagai catatannya sendiri yang membuat transkrip 3 kali lebih panjang daripada aslinya dan membuat bilangan Bernoulli yang menjadi cikal bakal difference engine atau mesin perbedaan, di mana komputer mampu membuat tabel matematika secara otomatis, yang dibuat antara tahun 1885 menjadi komputer mekanika pertama. Penemuannya atas mesin ini juga termasuk penggunaan algoritma pertama yang dimaksudkan untuk diproses oleh mesin. Atas karyanya ini, ia sering dianggap sebagai programmer komputer pertama di dunia.
1: Oh gitu. Pantes bahasanya rumit dan susah dimengerti ya?
2: Masa sih?
0: Iya, kayak kamu.

0: ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: One One Point Three FM.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman,

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: One One Country FM Kedua Gusit.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: menulis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
1: Lidah api kemerdekaan berada pada puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Lidah api kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Lomba yang kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.
1: Teman terbaik.

Teman Pro 2, usai sudah kami menyelenggarakan program acara siaran hari ini dari pagi, siang, sore, hingga malam ini, Selasa 25 Agustus 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok hari di formasi pukul 5 pagi. Selamat malam, mimpi indah dan sampai jumpa.

Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif. Selamat berjumpa dan tetap merdeka.

FM.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.
1: Pro 2 RRI

bila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap yang kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

0: Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

ini membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari, lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu

0: adab keluar rumah bagi muslimah, menutup aurat dengan hijab syar'i, tidak tabarruj, tidak memakai wangi-wangian, berjalan dengan sopan, seizin suami atau walinya jika bepergian jarak jauh atau safar harus bersama mahram, menjaga pandangan dan merendahkan suara, aman dari fitnah atau bahaya, serta sebatas keperluan.
1: Pro 2 RRI Gunung Sindur.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini. 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Selalu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipoli, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sindur.

19 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.